0: Ora in pretoria di Sant'Apaia, e oggi ho potuto rompermente a Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia, Sant'Apaia,
1: ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਓ ਮਹਾਰਾਜ।